0: Eshongulu no etu mosantu nzanzu.
1: Mwanetu Fabrice Mihembe yuka tia yebi manelega bi mkona tu kine kundu tutsuko kumia tilibire obutekane. Okwa mena ni miati libire obukalera no mutsuko wa ne mukalera mu milongo menji menji nke beni ebutembo abantu bakayela kera ne mu byasobe kabyanga bere mu banyarwanda mventura def ibano byanga bakayindisa ya waranga mwaga oyiri bicho bifade se government ikinyanga bero ikivuye yolo ikabwetino abali bahimbani babe na retrekana kutana nabo se bal hegotso bane mutungerera ni libya obutakane nga bwanga suba bote mu milongo menene menene nenda mbendambi umwetu yu inakasungika nago nakasera omondeko yira sukanayo ikatwa na wa omuchiro echesutwa menya ebeni hiyo imanirwe na kafunali mulashi iwa na wene imajo general major somo eva mkukwemane miati abiali bulire emereshe chandra echa wakati haya na bangami wa government siku ino teno wabali wa imbani erecho ebana minyango ko hajene nulu undalu kuniwe bola abantu bali byanga bakandi wetike batre kundeno abantu mushike mitonde kere yabanganga numuti na kande keha kandeno abantu batashala bera kuchinde umula bera Priska Kamala yuka buwa komya tilibiri bunyasa ne makangiririe muni mundi wa yuwe na wani akatulago kwa manana ne miati ilibiri engenda ilibiri rule wote mboka yimu biaso ebimango lio abakaso kana bo eba bakala mungenda ngai ni yi na bo tuote no na bo bakande tebeke shunguruba ni sikuwa bo kondeno sika sonde bia koro ngolongoto mungenda ngai ni yi busana ni biu na neri bia chite chite ya umisonga bini bia biseda bika koleka chero kwa chero iba tuote no umwetu yu akande sugi kana go inanganaleka kandeno katalike biri anu ibyo byanga byamerukira yiwulu kundeno umulu emyezi ika yitwa yitia abahimbani bakabyanga bakagatana wana abakaswa nabo bakanda kandre ne reke bindu byo bandu bakaluli bakatuseno yi aba kayiha urabusana ne rikukotia ingenda ngai ne yi hane ebyo swaba bera bakasumana ne bende eyo bangana kwamerera ne yi bandu bakabake hike yi ikaruka kambafu yivi yalubi ya kala kutsebutsebu iba kwa tenu wapakulu wakulu iba na yamba yuka watika ya service ya mbira mbina male mwa wapakulu wakulu wamu yamba na hote yuwe vete vetia vane mwusu kanabo iba mwilibia echibanga kolanga chichahi umula vera suti sivile ilubi sunga yu nivika tenu vesu vii tularia kulungubiru numuhu wa kundeno anesa baka kola nandeke iba shimwa na wahimbani nerio omulu ebero bikaitwa ngako benenga okocha byama bya byamunabwire batino mwezi uyu akabyanga shinga sheo dije bahimbani bakalubanga bamabererwa nebebuya anabya pire kola omu byaswa ebina kimemi bakatuteno omu tiro eche munabwire bakasuka nabo banabitasha gindilisha abo parasi ulo sana nilimenya ebe banza ngabiri nebe ngahe mukarti byondi mu byasonga bine bibi kimemi omuzi yu inasuka nabo nakatsu kishiba wa muhamure rwari ukatabale cyarunga kini kimemi ye luwa wa kiseki job randa merera ri parasi ngabone uburire menya ebya so abantu bakabanekamo nilibya umuntu amangwa herwa ngiba ngamuye haye nende myatsi mina mina ngo kubaka tulago uko bane myatsi ilibirie eluhande olukasungumi mweyo mubyundi bugumestre uchimemi na katuteno emisi yute ndundi nyinje okuwe tichukubensi lirute ya nuku myatsi ilibirie abantu aramenya menyana umuntu nanashi ahangarondera oli mutunga ukuwe abale sangira ku myatsi yiringa yine yimu bakana byenari yahura bakahula akaluma plaque kuzehini meru hesayi kandi hege kube banza ku manyumba ikakangana yangu likuwa venia hena ku meru yahe kundeno emyatsi kabe no musuwa mukaherwa mwareto ndaika ngo kobe natoke nikundu naho ukomene myatsi libiri abakasuka nabo ibakakomereje myatsi yiringa yine yi umulabera gubuma obabalwana bakukartie Biondi ba kabere kera watenu abanduba itu mana yomwa tinguo no yungu kumi na tuke nikuundo ni mwa tibo tendo ndi nyinchi naku kamera na mwa tinguo no yu tutoa yuli agambati wuma a kalangere kanga kope kalaba
2: tutoa bajene mtu abotra amanimero ande ibaberi irawoko nero isi tu ashia amanimero ama parcela wetu lakini lino chef burgomestre ama biasa omo eneo yetu ye quartier biondi no musile kasongo mimi munawire kusana ne rilasi ikashi eribia yeni angana tokere tu ama plaque mahia awa waka renouvela amanimero wetu nero tutoa bajene munawire tukatse makundi twamabibia tungana tokere eri adresi eri haba andre bajene ngitu ne barafiki na bandri ya adresa yo wetu kundi tunashi okone kufatana na makarte haya ni tutukeni bia alingi sasa tutukeni bia tayari ya ribia tuangana tokeria adresena bandi na chindi bwana journalisti ito ya tokere mnyango ko ama servisi de sekirite awa katu tunga hano anaute anena bezwe ya ribia ya nganabia ika hika mwabe brekirayu neru ya luya sunge adres utsira ribia ikata ika andra gushi ya droa munashi na chindi bukana buwa mutre abandu wa polisi sa muka ita muka ala brekira bandu sibari hika luba nebo sana sibari minya adres yu luba lakini lino sasibu wakisha bia waka minya adres maramwe neru enderfasyo ya bia luba luba
1: ambu ni mwati yu ama higaratia ima nama veko la machinga venga wana ya omoka mukaritibu inyole ni nyuma kwa hao bakandi wabuwake biondi wakaso kero mocha vuzondo na ruba ni mutimba umochime michosi. Musipa wa muna wire akana pia usana rubu kirera erinye ya kumpi mundura nanyi ya hake watoto ni mwati na uti ndunyi nche yunga waticha abandu mwivi ya ho reku wabo ni nakajeste kake na hoteka uti ndunyi nche erebia umundu ina nahetene.